Hei, Akash fani ai zola ni ngai thatu te chibai kan buk ve ka chu vu inju ni som thum sa ni som ni paruk thot le nia kan hun chu kan tanta kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li le megahertz za point pasare tanga puan chu ani program puang tu hi marina le tan moi kani a control room duty le chan zwala ngai thatu te vu in hun nom tak mang turin Akash fani ai zol chuan du sakna a hlan cheu ani.

kan ngai thlak ta kan un nar kai tu ti hla ron satu khasi luri ani oli tuna chuan ilama changlal pa ti hla kan ngai thlanga valel sailawan ron sang.

kan lengai thlak ta kha o khongai tu pathian in ti hla h vanle remali apol te na thiam ta kan ron sakani ole chuti zong chu lengkhom zai hun kan mana arzaki mali apol te h vanle remali apol te le kelan ming lian le apol te zai kan ngai thlak thei te chu ni ya akashwani aizol atanga puan chwa ani tuna chuan chadun hun kan manganga he huna hian rebecca saimo yizomwan pui sailo thangi sailo mami varte hl biak moile pc lerem rod de zai kan ngai thla ho don ani kan hun bul tran na turin rebecca saimo yin di thenlung len ti hla sakhilo ngai thlang u

atu kan ngai mi riak langwa bangti la van sa to kha fc rem sang ase atu i kan ngai ding mi chu rakki than kauti la siang men sung sak mi asila atu angai nau si

kan ngai tuk theu lai ti la kan ngai mi kha siam men sung sak mi si a chuat a tua chun kan chan dong nau tinga ka van hong chan ti la do hoi sak

0: Wala doon sa walpat yan, fak nalatan hun kan mang mek, ani a kabula yan, pubuata, a oma, ani hindi na chang yan, lamoy tak may kakad ngay tali doon niya, o pubuat si Baile.
1: Wala yan si Baile.
0: O tunun na yan, akashwani ay zo latangin ani a, patihan fak nalatan hun kan mang mek, ani a, ingay na zong te, patihan fak nalait hinlung hanwa vong vong, te kao min karinga, zong te zo min tan sak tayangin.
1: Ye, kan tante, kan tang ve pe don te le su la bo bu ta ma se kan la tan tu ri nei le nei lo wo chu ga ga la wa tbc tbc ya ha tu ya ni bu ha
0: tbc zai tan pu ya
1: tbc zai tan pu ya kan ni sa sa ha ha tan ka du a kan cham ni ka na ya kum sa he so pa ri ta ni bo ra san ta ka pu phi ren dan kha ni kham ka du a Soan, kalau mai satu tura kadung tesu sampai nama konsum teh, kuai teh, pikuai teh, anu san teh teh, usom teh teh, kalau mai kasela kedua.
0: Soan,
1: heta, soan baru es lama konsum teh, pu es baral vena, tepu kalau mai kasela, kadung pui.
0: Oleh, alam om teh, mai. Nang matan pun kan kan sak ngal je nang penduduk tu min lawai taro oh,
1: oleh
0: hun tu tak min pe kawangin kan lo me, oleh tu na pembuat tanah alakan apu syar dreng na ni pa forma rontan ka kan ngai tawanga ngai tadura du song song tekan duduk tak inin lawai tadu donya lawai tang.

0: Agapula han pifel hi oma ani ne na changhyan pathian fakna hlamoi de ume kan ngai thale donani pifel chebaile
1: tuluna hian tha dujwal pathian fakna la than hun ani a akashwani tangin kan lokala ta chang turin kan ron pan chot me che ni ilangai na zonga mo idu zong te pathian fakna la min than sak ve thengem.